kakaw. Kakatago tre junta ko, siya ka nakabla, trop alar ka kolom, trop alar ka chompal, siya katambal, siya tsih latat, kapecha ka shol, siya nimri. Ok olik, kwa kakol pal, siya kakasal mario, kwa rechoch, siya kakol, siya makario. Arik lang kakatago siya ka nakabla, siya kumomentri senyor. Tas tuk une, kitikir tsih la, pakan ma, arewa ish katap. Berbi lah kawasan, kawasan tiada lah usaha besar. Khas tiwa. Cewa nemu kui ok katiku kata kolpar. Kui ok yang katem awal bina pas. Hati kau moment katilah kata amsha kau. Kurat kui urar entah siapa kanok tiem pucir lektorak uskif. Kui nape sih kalau